Kalissa kohava ja rakissis kahala ja hiskala vahua ja suuva eeva. Mara hala hai, ikissa sakola varaha saka ja hiska. Mara hala saki sinäs kohala ja hiska haja. Ja rakissis sakila soko vahala sikinäs koskela vahaja. Oi ola siki sala hova ja hova. Ja suva. Sakalias kaskisala. Ja rakila sakisala kahuva hajava. Ja rakila sakila sahuva hilava hajava. Sasakila haya. Narala haya. Shavala kama yasi. Narakala sukihisa. Narakala sakihiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala s